0: Terpisah. Padahal maru dapat haji itu arah honok nai.
1: Jadi kami guri ini boleh.
0: Dah kolu tu dia. Hei mar tu kami paru hongunuari.
1: Padahal ni zamanor. Padahal ni zamanor. We to come back. Padahal magar.
0: Dah kami dua tiga kali tu guri alu.

bini pai pai chiklo nifhaeng ko rasir kep bom tiarni surhini raeng ko ra trogonin kan kar bhejai mek nang kar judu notum afan studio long pen nili eron rongpi kardom pachir se akashwani guwahati mahabahuang deng pen kar bhejai mek dang pon thulo jai mek ewang lake medium wave long pen mitar pharopli ra crazy ra tok borpho kilohertz pharo troxira inkoira sir kepla penke megahertz pen pharo isira isira top botro karbia jai megalong pen aprangsi ke pinya sarlam the arjusina pinya sarlam the ke telong pi ke tok ahir lam the ke ma telong ahum ke the jongsi men men korata me theng pia rong ta me tong der lo tante atelong ke klem mate kaling lang penang an matang te penang pinung ke jut un e lason si mania bang ke so cholong lo te me det apisita me tong se lo ke ajakong jewang thek thek pu kipu ida malam thek lasi saram thek pulo te long pi ke tong ahir matang te abang ating pen ajakong pu kipu ida malam thek pinya saram thek e lapuan cholong

0: Wah, ini bunga mah?
1: Bunga, bunga mesti pinstra.
0: Bunga mah kalau nusandem?
1: Anggung je pun tahu rayu.
0: Di mana orang ini sah?
1: Biang ni kami, syukur muzamunu. Bola majunga, berai nu tanglu. Mesedi semua na bola, tak samur bawa majung sana bunga. Nukon nukon nunu nunu gue buat ni balik. Tajul suan najung dan najung musuri musuri. Nasung sung lugu sara, ayo lugu sana. Sung nunu nunu sung bay, sana kalau kalau ni kelum bay.
0: Apa ikon? Pong bay ni bunga mah?
1: Kelum bay ang bunga musir sana balak.
0: Bunga mah kalau nusan dem?
1: Ang dong saya ang lusun dah ragu.
0: Di mana orang ni se?
1: Joni Joni as papa. Irin juga no papa, telinga lash no papa, pening mood, ahaha.
0: Sabai ko. Pongbai nengi muka ma?
1: Belum bai nengi masih dingdungul berang.
0: Nengi ma kalau nusandem?
1: Angdung saya, gua minta ikut.
0: Dilepon naik saya.